0: atai. Tapi sebenarnya tu kubara cakap tahu ini dia dah jenis tisu ni dia. Walaupun ini net pasal dah ni kau dah asyik tisu. Sada ni kadir sada di kuan anggu kadir pengu di dalam minggu tu kuan ada ni kanin tahu nada ni mudah umai kuan di ni orang kuah kadir mudah sah umai sah. Tapi tu ini hani cakap tahu ni hani jenai pengu mudi dan aku kuah sah. Si kadir kaniru si nada ni mudah umai sah. Tapi tu ni kuan ni hani kuan. Tapi kadir aus kuai jenai kuan kadir tisu tu koro tisu. Tu orang kuda kadir asa umat mahu.
1: Okay, kalau kau bawa ikut si tasik lain tu pasin sah umur koin, si mas kau ingat usan, kan ia ni di i kalang di ngarang kau aroma maru dia mak ikut am.
0: Kau ingat kau sekolah sah si, nedra mas cek hari kau sah si kerkep di kau sah, nedra mas cek kerkep di kau, hai na hai sta mana, mani hmm, haga koi si. Haga kuisi kuisi, 083674 kuisi haga kuisi kuisi. Masih perlu sih kuas, babat ni kadit kami si, termasuk kanam si sadiza. Ibetkan si sadiza kerasau, otke, thaimana thaisatui, nani kuisi kuisi, hun koro, 08186. Double Nyaha, Siva Five. Labasin si Ganam Sisadita. Titka Nisi, Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Ibi Kabatki, kanam sendi, cikunati ka. Ibe ibetkan insa sao, ogut kadi nauta murata ba wasiri. Tidak doh ba miri, kau insa badi kau tu. Si, kau tu. Noh ba dah kadi, kai dah noh ba orang mama hi maba dah kanin kai hormas. Tambah dah jenuh ba hi maba dia mingwa, kabe dah kai gara hodo. Orang je kadi mawayan mawukasi, kai kai kama kama kabanera waikaha. Idan kan, mal kai ay si maba dah ni sisi kaisa. Nunca banjir kena, kami dah o madis ya dani anak dirami o ada ni demi ni, ni lekuda ke anak dari jodoh bah kemak leksi ni tadi cinta yang kaisar jodoh bah anak. Tadi kerasa komadrasa sabda jodoh bah ibe madis kiri, fana penegak dani hai kena si dani kararok kahoy kuji, mup kegadroi, mup kuipka setempat kai kai kuji cina tadi jiron time tadi kuih kuasi jodoh bah macam apa hari tadi. Nah itu ramai si ayam apa tadi facelift ni kah, tangsirona tadi, nung si kering aw, ayam apa bahuran kah, am si kaya sah aroma tidak dok bahmiri, kau sebab dia panggil aw si tadi kau kah satu.
1: Warga si kasas aku ada gan simir kakau, kaban ni di insa kau kah negurip nas aroma si nak kahat si nadi kau kah insa di aroma si nak komre, kau ngun ngau si tadi inira ayam kau na, inira kahat kesam.
0: Ada dua hal di dalam China kaya kan customer itu kau sebagai orang yang harus tadi konkuai si okamir itu misalnya ada dua hal di dalam China kaya si kaya kan customer itu tidak dua hal tahu nanti di dalam ini tak dua hal orang yang apa beba okal kau sah sah umari contras ke pasal sesuatu kau main kaisa ibetka sah o osinat ke ibet tidak dua hal mire ibet kat tari sah otu di depan kiri pas osisa nauda kau makan di ai kaya kan orang yang harus
1: Kan sih kaya saja semua tak kau.
0: Pas yang macam itu bahasa dona. Bye bye.
1: Ya kau dong apki tak kau Kherson Derek seba. Apostol Kherson Derek seba ngadi. Kan hati ngadi itu kau kaya sekoro di seisa. Di mana ngadi tak ngadi. Narang kau kaykui awn. Si coin. Muka nasi tak kaykui awn. Mai nasi tak outlink tak kau mai kabit semua. Tengok lepasin satu umur, kau umur awasi, kau ngadi kau ngadi nanti, aris am siat kau kasih kau, se ngaku mai kau di kami, I tokoba, ngaba nokoba kah, kasa si bang ngau pasin si tadi, kasa si kubang ngau mai cing, si seik kais nasa, abon ngaku mi sekoro di si dolar ku cara kuat kasih ne, si itu ngaba kuno nak di si dolar kena kuro tayi kaya kurnan aroma. Rako aise ramatare sekam di sitam ahinda mangwa naske huwe cha khusa tira kwa sa silma kenko sa unwa amre

xathise ke aro go guding thorum ni guding khaya just di guding kendera tsa ha go guding nga sing guru karma go ke aro go guchina thorum ni guding di han khamu ya tsam sing bona tsa tsam di ya tsa di la xathise ti koma sta mo ke ka be tsa se ti ga mio oni tswa tswa en a ke nga ba di da to go ba o ho nga tsire tsi tang rure ke go guding ban sira kuru tsi sa tsing ngi tsi aba sia tleng tsa tsa di da mire tsi sang a esne ke itsa Satching and losing the bank of Tingham Sigayas, the Tohoba town of Saba, Mibaro and Aske, Tidati, in Hopting and Stakayas, or Punaskin Nasa, in Unataka, Arago, good in Hopting and Stinda, why in Christina that I take him out, Babunaski, was at the Tohoba, made it. Arakaruti, Gare Tado, Nesan, like Nastinege, Rumtu good in the Nihase, Naske, Karagaguna, Karigunga, first divisioning against Arman Kurumtuguti. Eri cingeni haske angaske first division ni dikarding nanti second division lagi ada nanti nanti wadi ke apa rasi kurung minggu tidak mirip kau dong haske ni tidak karena kau nggak cari kau nggak ike karena kau nggak datum ding ide maya kurung minggu ding aroma tidak mirip ada kore baru tidak kalah ke swap nasi nge ngapa mereka harus swap nasi nge coba southern streaming lagi aroma nasi nge kurung minggu ding ide nih ha Chin North West First Division inga kast aroma snege kurungu denia. Ada North West inga kere. Naske North West inga kurungu dige. Oha sanga pisi kena ngasti baike ni. Kaba osana kariba hu. Oka muandi spoilers. Ti oka dindi komutatis. Unene pisi ti kaba hu future football clubs. O musati pisi nani ha. Kanguru guge. Oka mati di United States inga pa spoilers. Muska tisir edo support club H1 class na. Future football clubs ha. Okani okarindi komutatis kwae bahuge okarindi komutatis akaba okwamandi United kati spoilers futures cha sona tsina ingeni okwamandi United ka futures kati okarindi komutatis spoilers kanisi taramu hadigira tsabi 1000 naskeni ya southern streaming a taromege tsadira 1000 se pound naskeni ya urunzi kuti kheje kwakansa apusasa adakere ne sanxa ipfikmati netse Naske disikwing as a Katima Mulilo Snange, Kama North East, Kama Kastaroman, Kurin, including with an interact thousand, Netege, Musical Tung, like Kozer Timio, Boosbacks, President Lavakeros Football Academy, Kanin Koitan Kozer, Lahugeni Rundu Rensesa, member 11 Oi, Tige Young Western Fighters, Boosbacks Oi, Geros Football Academy, Rundu Rensesa, Tige members 11, Young Western Fighters. Tiga sondat is na yening hurugun anga. Kaisa irti kami so akuna Boosbacks sa Rundu Rangers ta. Geros Football Academy ba members 11 ta. Rundu Rangers sa Young Western Fighters. Why? Tiga members 11 sa Boosbacks ka. Tiga Young Western Fighters sa Geros Football Academy ka ni fik karam. Adi gira ngatabi kausen. Dida doho ba kauna. Oho ngaro re ngaske. Tarati Namibia pilihap. Ngaba first division guna kas. Aroma tike. Rungu di kisah dinga. Tapi jiran tahun dua belas kini sisa mana aku tak guna sahabe. Southern streaming yang kelas taruh mereka even noh. Kami dengan kita abang abu itu mah sih kari gugur kan abang abu sah tidak ke. Ada aku depan orang sih kira kami ibe. Angka nanti minggu akan apa itu kau cangkan mangan di kawaran om gusi isu apa nasa. Kari gugur kan lagi kaito aja. Cuma sih kira tano. Oke cuma sih nanti mangan sekarang turut dikin lagi. Kuka abang abu sahabe sih kau cak. Bisa saya semua mandi sendiri, menjadi wakar. Cita kau nanti main mangan dige, maka riba hujan wakar si mangan sike. Nampak si omgusai. Cita ni mize, ingin katanya kabe, honda dige kaya rezeki mainkan ayo, mungkin wakar dige nanti. Ada korek kau tu, wakar saya sonda test. Isi kau ingat saya ke Tony Ras, orang di kalau dari mungkin tak ingat ke, mungkin mungkin sekarang kau kat kau tu. Aske Twatlon, Winter Twatlon series. Ngaski ngapa di sini khusus asyik nak makan. Tapi ke, aku yang ini nak tahu ke ye. Kain tu yang pasal jadi kan uang swap na. Ike di sini kan ing as tirami swap na ike. Kau mesti sending ini dari karam tano. Aske asalnya di nama dia Twatlon Federasi sekitar yang kain ini. Kain pasal tuh tam hakan ngani, tam tengah haka. Kain pasal tuh tam hakan ngani, tam tengah haka. Tapi tuh cikiran ngai. Chitkeng lavang na inti miera kunduna di iti huamezen tisa atina windu duatlon kensna ni ngaske Tony Ras ni ngapaike ni ngakasi kwa ni chwa zi na ulo titisiko zi ngaske ngasa chige kabakung oiza sinarak ngakas ngaske nguna disis au kumuka dis aige ngaba raga kunga kabungkregunga ige ngaba angkumiza abeke standard ngaba ha spren

0: one kuna ni rangi nchini kato kwa tuwa na disikam a irika o kam disikam a irika o to kwa tuwa na sinchiri neva kerkepto ba ida tuwa na ngai humika si kadi au rnani tuwa ntini si kadi hawa kerkeptin koran si outer lengan wana hanari ne ainsa tituta kira an karutsi mixti tonwa rostusia ne balaka trusting ne tonwan kanira ein tai nas kato kuban an kare artelans di tuna kendi ein tans kenira tams arrestes trafis enira hati ki tradi netse porus tobase kain hawap tituana nira ain tsai furuse hare ida furuse tswa tswa si furuse toa kaise kai kan kan ida mira o petrol neng ain kan ski khadi a khatlaus every day tsandi sting an kas kaka outerling refilling abo se kha paulus toba se tipere sa hura ma tharwe kan kan o petrol si khaisa se sa dongware
1: kan kan si tsang aba dongwa

0: Tapi deh bateri je from grade cluster kai ku ada nasius cluster betronella causes soma hais auma thomas auma lina kubers aurens suar poe ma from mati morkel ma fro ada causes suar poe sti aureps kubers tina hangi lambers isa sadar tak sisa uma di kromi dolame kairan khadran ai chiti mikiti che au ku kwai sen nanun jonaka peters pet wol na babe stella hansens au si pamelas au si janet kwai ses ki insa sadar tak sisa uma di kromi aris ke ti pumas rogade chai sara chai ski chas sara kuri khama chi tanka ba kuro khore bai namdani Sahubam sahub ngadi guru kanke. Ti aup Manfred Morkel yang arah wia aku tuin guru bandiran arah bayi cerita kita ingat pada korup babi taras Esther Morkel ngadi guru kanke. Ausi Sonia Bandams, Ausi Brendas, Ausi Petronellas, Freemans, Ausi Hangi Lamperts, Andy Emerencia Namises, Andy Sofia Kapukas. Ti uam Richard Kludep cina. Isa sahaja tak sesuatu uang oleh Chen Kapukas ngadi guru kanke. July Tap, Nike George Kimberly, A White Kimberly, Dave Kimberly, Bobby Mate Campbells, Abuda Avasip. Siana Rangai, Gomdagira, Insanited Badugu Unga in Kaisa, Wat Sama Amai, Vekip Nadugunai, Swapna, George Kimberly, Tokobam Sahumadugu Gantri. Sidarin Namsa, Ausis, Desalda Dauves. Boys, ke kaisas ay wia pagkun guru bagin aru main cerita kita komses ke kaisa itu kaisa. Insaat kaisa uma di dalam minta ira min kais min makwaid makabet kainta. Sadar tak kuas kanta di moro. Sadar tak kuas kanta di ke?
1: Kain kuas. Kami kita kain kaita joko. Doktor joko Adolf abas dia je aksi singai si.
0: Sadar tak puas kanca di moro?
2: Moro anggel di. Pada ke doktari bestas na sang kaha o ari ni kuri satu. Au karol skudi man suar sa kurumiga. Tumkan da ke doktra ihan ngaiti satu ni mua sa kosa se sadu di kalkwes. Au si olka suar ti wa suar san. Sadu di tuan. Suar san si au si eva declare ting ke doktari ay marus na lo asaku. Satu di usisa ihanai satu ni uang tak kurang kena suar satu declare muapin kain kunci choose and kore kau itu madahan aku kunci kunci mada gitu ihanai satu kurang kore bat sida ke ti kue ha kue aku otis garis sekali bat agam sna ihan sadra sida uang itu kurang mici juana mama rufanius sna ihanai itu kurang bat sida gitu kain minister agustinus twist pina kong hari kuri kain pina ihanai satu kurang kore bat si erika majuist pina
0: Kung
2: Maria
0: kanisat kanjeng nuri
2: to Uncle B,
0: tera. Kan kanstik kanjeng, sadar tak kuas kan moro. Kain kuas. Sadar tak kuas kan kadi ke kain kuas.
3: Kain kuas ni ko kau midure.
0: Kain kira kau midure.
3: Kain kira kau ko ada tu kopa ni kapna ko turus aku ni siska kuri kahai ko nato kain tengap timi barat ko isa seto sida di kaura. Nah, kita kaisas ekam memang aku rotisi hakat makuri kahira, Doctor Justice Ruet Aruet si kaus emkar taru hara joke si kai kain ngap timi pareti, kaisas ekut aku rotisi kaisalena ngabes ifru kuriji kembal si, aus si frida taru si hati si nato kain ngap timi pareti, nasi kuri kahha si Murray Rose Elizabeth Bed Boy Lambertsa, nau pa ngarah ham sposi kain

Kadang ngabu sekan kadit ramai orang ki cangsing ngam tu maha orang ki cangsing ang abah kaud mai sini SMS tiku de komai kerisca kari orang ini SMS tiku de komai orang ini sini hoku ang abah kaud mai sini orang ini SMS tiku de komai pandah ngabu sekan kadit ramai orang kita an si kena sengkanu tu maha orang ini SMS tiku de komai sini orang ang abah kaud ide doko barang ini kau na kagurun ai turu seke Piusan Kobis Tabahu, Se Juan Dabes na Niros Ama Mitis Ama Nenes Sina Hendri Hangausanabis a Hukuru Sasikan Tampa Korebai. Moro Abdibi Quaka says a dog Koreba Badere. Ting habo di kaup Johannes Dino Ims Taisep Ivan Patrick Kausep si Derek Joeli Tina kain ngamin kagur kan Chris ke osi beka Lishe Kausep san anlan sahu moro angal bi ting ngam ngam san ho sa di ting au kona atas na kai sa sa tertak sis timi ba wade kosa sa di wap jagin ngaru se ba kai sa sis lady funa kis nari kagur kan kri di kona kain kwe di bare osi Frederick an oises om arista kaunga aus Ausi mitero kenkos uises om arista. Ausi Maria Tanes si taunga aus revival matsuis. Ausi Lucia Kuriras. Ausi Angie Lambert si ausi anapason sa items nga. Au yalfes yalvo matsuiba om arista. Ama lauda matsuis kuro ngari kankri. Adi kwaros lovely Peterson. Peters. Ke huya pakuin kuriba kun aropa he. Si papasab. Anweb kha tainga kha nai chesa koro khore bai apkuba nokba tuin ungi kurina sound city koro mise moro omene chesa ere kiti kun khara ai merlin a pemsi ama khoe paulin repure ome khol khole a tiramis ke khadi outtake lasa ochi warangosa khu